Mamedi antle planning hodima hlohora hora ke ya bohlano e fitile ka metsetso e mashome a mararo ke humanisa lalo e sitela hona ho amohela re kena ka hare ho lenaneo la ditaba la sebopeng le lenaneo le hlophela kgaso lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao tsa selemoya sa Lesotho. Kajeno ke mantaha wa la 17 Phato selemo ke sa 2026 lenaneo lena le hlophetswe kgaso ke Mmalehlo a Moteane bohlahising ba Moselantsha Pheko Selina Mohohla ke yena a tla bona gore kgaso e ba e otlohileng boleleleng ba lena lenaneo ditaba tsa gagaloga di balelwa jalo ke Ntebalo Morosi jalo ka mehla o tla ntetsa dinomorong tsa mohala tsa +26659993 kapa 2231649 lebitso la ka ke Rethabile Theko ha re be mmoho lenaneong la ditaba la sebopeng.

Mohamedi re dumela re hlerewele ga bong ka ditaba tse supang ha bekeng e fetile mookamedi wa lefapha la phepo e nepahetseng lekaleng la temo le kanetso ya dijo Mofumahadi Makamohelo Simudi a etetse maphutsing seterekeng sa Mohaleshoek ka sepheo sa ho fana ka malebela a temo ho setsi sa temo se bitswang Kruger Nations. Ke hona ketelong ena moo Mofumahadi Simudi a ithutileng nalane ya setsi sena, dikatleho le diqholotso tsa sona. Setsi sena se tsebahala ka ho hlahisa dijothollo tsa boleng bo hodimo ka tshebediso ya moraorao ya temo.

nete sale re sebeditse nna le wena o tla hore nyane ya borobong a bone ha ba o tla fihla mona mo go lokelang ga go hane etswe ka mehla ke redisa kopaneng ke dithaba empa ka meriti di a kopana a bone le bitso la ka ke le kganya mpisi ke motlokwa ka seboko ha iso ke mogotlo mmane ha le tsama a bone ke re ke motho wa makoro wa mogalaka wa ha sebidi wa se ana se gaule motonosi ha se a gaua sa tlala le kgogoba le motlha o sa tladiwang ha motho lefota le ntse leng ga dithutobolong mona le re phu ba ha botlokwa ba e bua magapitla ke batho ba o golwa le dipodimawengsobelo ke morena thapelo ke ena a ntsang ngolola babeisi mooempa morena wa ka wa setlhoo ke morena ntša qetho sekonyela ke re ke mamarielle wa dikonyela selwane se maiphuiphu re mangqokwa ba ha mmangwane le sie motlhomo gobane monga thaba o fitlhile moqeša ke namane e ntle e molala e gae ga ileng kokoto sefubeng a ba a tsamaya o tlhola mogalagadi a tsamaya o tlhola jalo a iya lethoo.